0: si Tuku Sanolo, Tosanolo Racing Rua. Radio Liberdade, Sanolo Racing Lima, Pontualo Megahertz.
1: Ok, kalau kita sudah waktu dan memakai musik, kita akan menggunakan musik. Husi Dimitri ini yang kaya lah. Nah, balik lebih memakai husi musik. Minuto lima ini larang. Nah, before spasi bahwa minuto lima, husi minuto lima ini. Karena husi minuto lima ini mau lah konta buat, konta buat rumah, be. Ini pasti waktu maknina. Ok, ini bapak kalau kita selalu lebih memakai gore di dalam kompani. Halah, nafati dari dia dan solok deh. Karena husi musik. Baik bos dan familia, kolega. Oke, bela deh. Nabi pasir nabi maka karaka. Ya, karika kompani halah kita lalu ahau absen telah ya. Mesti munisipi nabi maka gore di dalam kompani barak liu. Lili ada derek mana kita nih? Baru tun saya tu sadat. Hari liu deh, laku semua musik. Lali ke hari liu dah. Tengki type ni ya kerak nih. Mesti barus nyeri yang bun dia. Bun dia mos, dari dia. Bimbi demam ni frekuensi radio Liberdade, nebe kakak, karena kusum musik ke bela det ya. Beri ada batap tap player ya. Nebe awal dale dia tang awal absen kelai. Mungkin pita nebe mak barak leo. Spera kata Maliana orang ni mosoi orang sih saya ni. Okay, bela Rico sudah bos dengan musik, karena sudah bos dengan karena kusum musik ke rumah. Okay, bela det ya. Okay, malay, Maya ni dia ambun dia mana dia dikalai musika Rai Beledok, ma Amin ni bema kagore di dalam servis via Korea. Okay, dia mau depois dia mah oferese ya, hore pakai musika ni khusus saya karek ya. Rai Beledok. Orang retok ya. Okay, tiri filo fali mai. Lili baster ni bema kara kusum musik ya bela dep. Ia bela ja atau musik lau rai dep. Bela ke lau emang. Nabi rai bela dok ni musik anu si bidigal pintu mana ya. Orang retok lah ya. Okay, tap tap layar. Okay, pasal. Si Alex baster ni bunyinya musik lau rai. Okay. Nabi orang yang fatih yang itu bos rekontak tu ya. Nombor rumah kanesang itu lima hat lima ruah hat sian. No itu lima lima ruah dan yang tolo tolo. Orang yang itu bos sirah itu galai. Hau tau musika musika musika usi mang maya ni yang ho nabi orang usi rai usu rai baladon. Nabi musika hau tau yang Alex pasar ibu ni yang masih itu galai. Jadi mang dia pun dia file musika di Miami nabi makan tour. Hela musika itu gaman yang fulan itu okay, feel fulan itu ona ba fulan itu ona beo ba fulan itu malai iha lai kabar nan saba ne pasti domo ho to manena. Okay, bela typing ya krai kar kita bosra kar ko so musika lilio basarna be maka gore de dang company hala. Kajul obrigada batap player turma itu barona lai musika. Ya, honi ya titlu la orai.

Okay, musika honnya titlu ya la orai liu bab okay mang mai nabi maka onyo su musika ne nabi spira kata ka ya nabi telate ne ya bato ne bapa yang hira mafila nabi servisu kare kuam buat na fati ya kuidadu mo saudi tambai tebot sirama kanesang heroi bai tebot sirnya familia nabi kuidadu mo tebot sirnya saudi ya nabi fila mai timor kare fila ho kondisan nabi madiak. Oke, zil pedere ni dia bun dia radio liberdade bun dia mo smaun dia kelae. Kita lu tap tap lai ru semuzi kare tebot sira kare ku semuzi kare di ke muzika ya dari rak mane kidane kare ba tebot sira kolega familia ka e mane be mak tebot sira kare ku so ke balade. Ih ne mo saro na fatin lori tebot sira barona ta muzika usia bitu gamani yang honi titlu la interesse.

0: Musi Tukusanolu, Tosanolu, Racing Rua. Radio Liberdade, Sianolu Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, okay, kolega Sirai, ini namanya musika, itaronona musika lah interesse, ya, tia fulang itu anau lau helahau, nebe obane be. Ya, musika lah interesse lori tebawane tuku, ke tuku senolo limnu tu tolno resening. Basar nebe make kore dadang kompani hala na fati dadar diak dari solo kit bata bot sirah hotu, no tir fila fali mai, ita sei barona drama si kokosan ini yang, liliba kolega hirak nebe maka kore dadang. Ya, halau serni aktividade pada derek mana kita nih, bong aktividade dat baik. Hamba kolega sira selalu keliliu iya ada dari dia nih. Tir filo fali main, nih tir filo fali main tebaran alai drama husi kok kosan ini yang. Nih tebo ser nih ma kompanya stay tune deh tiap nih frekuensi radio Liberdade iha aplikasi antumim. Radio Garden website Radio Liberdade ini ya. Drama usi kokosan ini yang saya kuliah kena bah halo balance beat ya relasan prevene violensia no azuda feto mana sen seguro ino sen tihetan respeta turma itu barona hamutu.

Oke, okay, kalau istirahat tu dia makan drama kok kosan ini yang ita rona na. No drama ni mas lori tiba ona tu ku senore seni dah lima minit tu senore seni dah lolos. No mas bakal lagi akhirnya nabi makan kori di dalam kumpani hal na. Na fating dari dia ke solok let by tebot istirahat tu ikat halua us tebot serni musika. Kalau tebot serah karak dia ke musika, by tebot serni familia. Kalau lagi kaya membal nabi makan karak us musika. Okay, ni orang pronto hodie fada se musika by tebot istirahat tu. Y te paró nada de música de tu Gonzalo Chunyang, honía, título, sentimiento.

0: si Tuku Sanolo, Tosanolo Racing Rua. Radio Liberdade, Sanolo Racing Lima, Pontualo Megahertz.
1: Oke, kalau kita sudah waktu dari makin musik yang kita buat sudah waktu musik yang tinggal semuanya ini lakon ona musik yang masih lori tebak ona tuku senora seni dari minuto runura senen itu seba iha informasi se iha mas lay up nebe maka kontes se lili festival literasi ini yang kontes se 21 de mayo to iha 22 de mayo. Oke, iha 22 orsida se iha mas Malena inside de Prejuder nomos Kahabala Lafayclorus nebe kali kolega sira karakbau ke kita lua marka ita bosernya agenda ya Fatin maka iha edificio CNC idin maka informasi on baita bot sira hotu ita se barona ta musika Dimitrio Ninian honia titlu compromisio domingo.

0: Resi Tukusanolu, Tosanolu, Resi Rua. Radio Liberdade, Sianolu Resi Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, kolega serawati dan maka musika itu ronona, musika husi. Oke, musika husi. Demetrion ini yang kompromisi domin, nomor musika kompromisi domin, lo di tabah natu ku senore sinida, lima natu ton re sinida. Notir fila fali mai, ita sei barona tan. Oke, barona tan musika, ini. Lili wasir nabe maka kompani hala, nafati indah dari dia dari solok de, di sintuni sedia, kira dari kemana kira ni. Halo itu bosar nyati bidari, ada dari dani, kata halu, nafati stay, semangat ya. No, itu barona musiknya kelamarnya yang ide oh haluha.

Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mak iha Dili. Aprovitas isu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uze iya Dili Day, no gigabyte rua kuota nasional, bele uze iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, kopresu baratu no velocidade makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uze iya diri date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uze iya munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, opresu baratu no velocidade makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

Orang belum sirah, atau buka spare part second, Ami ia sesampai tama husi Jepang hanesan mesin, kaisa, injektor, pompa mina, dinamo, strong, sok, kunci kontak, volanti, radiator, komputer no seluk-seluk tan. Sesan sirane, original bakareta ho marka, Forranger, Hilux Vigo, Hilux Revo, Prado, Hilux Surf, Toyota Aqua, Nissan Terrano, Mitsubishi Pajero, Mitsubishi Canter, Suzuki Swift, Pajero Mini ho Pajero GR, Toyota Rush, Toyota Avanza, no seluk-seluk tan. Visita Loza Auto Tires Spare Parts. Loza Auto Tires Spare Parts ofrece spare parts second original bakareta mai husi Japan ho kualidadi nebe garantia no ho preso nebe accessible. Mai visita Loza Auto Tires Spare Parts. Aminya Fatin, Ida iha hudi laran, iha Loza stikernya oin. Aminya Fatin Ida tan, iha bairo pite, iha edifisi Bob no Ariana kontainernya oin. Ami halo atendementu, usi segunda to o domingo, oras tuku walu dadir to tuku lima loraik. Atu hatene liutan, informasaun kone basa san sirane, bele kontaktu, hitu nen, ida walu, ida sia, no, hitu, zero ida, walu sia, tolu hitu. Ami hei, ita bo sirania presensa.

0: Torek solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: 95.8 MHz, sama tu follow home you will ngati programa Lorek Solo kwa disa o hini niya. Agradece veta po sira hotu nema koin participo na programa me udia hamo tu kobe olung reni. No yanti shpira ta po sira sina fati stay tune hela hela Lorek Sino Res 5.8 MHz niya. Tamana yanti na fati hatong Lorek dia, Lorek Solo kwa veta po sira lili bol fans radil berdali sira hotu usia toje tantu hirai larang iya diaspora. Nebe maka sempre stay tune hela Lorek Sino Res 5.8 MHz niya. Liusi aplikasaun tuni. Online Radio Vox, website Radio Liberdade di Lini Niang, nomor sia live streaming, pagina Facebook Radio Liberdade di Lini Niang. Yang telorek dia, kalan dia, dadar dia, dia tebeta bosira, tentu pasir nama korasnya diaspora. Bamon Octavio, Olfraga, nama korasnya kompanya Mos, bom sintunija, bom aktividade, sispira itu bosirnya aktividade, syotu laho dia, belorong oh ini niang. So, hanya sampai banyak, itu yang program Lorek Solo, kini kita say, yang telorek itu bosira, bayar sesaung rua ya. Sesaung musik tuku, tuku rua, toh ya tuku tolu, itu serono musik internasional, nama kata trending ya Spotify. No tuku tolu toh tuku hat maka itu serona musik atau itu serne bema kananu si tanya kantor rai larang. Tawane baya tapos sira na fatin stay tune de tambah lende musika sehemus rubrika storage to rock niya. Nebe yante selori tapos sira barona hamotuk no sehemus agenda bati vidaris nebe maki yante se fosai baya tapos sira. Nebe na fatin stay iha mila loren channel resi 5.8 MHz niya durante oras roboin. Usi tuku rua toh ya tuku hat lorai koros timur lesen niya hamotuk ko yanci. Okay, lima red ya. Okay, ini betul rumah itu seberapa musik yang hulu kena. Ini memang ke trending mau si Spotify. Ini memang kena nu si Avenged Sevenfold. Tanya titel Danger Line. Tapi orang hamil tu rumah.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke dia kita nembak ke musik ya. Selalu tangan veteranamu mutu kono husi Justin Bieber hanya titlo that should be me. Oke musik ane loriona ita bayi hatu kuru alim seno racing walu so yang tishpire itu putri kunyesen Justin Bieber nebi mak famoso lo si palco musika so itu putri kunyesen ane nebi Justin Bieber ane sang kantor no kompositor musika nebi mak ane dalam barak liu mai ho genre pop no R&B husi Kanada nih mas famoso lo si palco musika sukses lo sonya música hirak nebe makinya publik ya iya plataforma media sosial sira tapi nebe tepusa nebe koras ni akompanya hela akara krona musika belerona fio fali Spotify o plataforma media sosial sira nebe kita belerona musika so no fatin bom sintoniza det beta bot sira ba driver LG no mos maundego botardi bom sintoniza ba maung Rui nebe mo koras ni akompanya hela bom aktividade beta hotu fin de semana espere tepusa ni aktividade hotu laho diak ya. Oke, turun mati sebarang tentang musik asal lu kene. Nebe makanan nuhu si Lani hanya titlu Cause You Have To. Ita barang hamu tuk turmai.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahar.
1: Oke deh, kira nama ke musika selalu kene, nama makanan usilani yaitu lu kus YouTube. Okay, cause you have to. Nama aku publik hati negeri yang groro nol rosin tolu no agora ada dong musik kene stay trending hele Spotify. Tama nebe tapa serem aku rasa sintoniza kara krono filo fali bele rona iya Spotify. Upload forum media sosial serem kita bele rona musika. So itu pun sura konyese ona lani nebe makan esang grupo musika. Nebe makan esang grupo musika. Da mai hunyo membro mudu nain rua. Dela barak liu ho genre alternative rock, indie pop, dream pop, no pop rock. Husi Amerika. Kari kita itu pun sura balung conhece una banda de nenes, ali música de nenes trending los Spotify, no loro trending filo fali. Tamo ne bahira kima cara crona, bela rona filo fali Spotify, o plataforma media social se nebe kita bela rona música. Tamo ne fati lorek dia, kwa maung Nilton terata nebe kse ne fati stay, maung Ken nire mbota bing, ok, bondi bing, amia ne bo tardi tena, nebe bo tardi, lorek dia, kwa maung Ken, nebe me kakompanya hela, bom sintoniza, no. Ia ne usi maung ok, husi driver LG nya deha persija oje kari kontaktu la fai go. Ok, depois yanti persija ma yanti telefoni det, ok? Ok, lima det. Nebe pasir nebe ma kari persija tu oje ka ba, la urgenti ta bosir pele kontaktu det la fai go. Insa tu kontaktu kari ke. Nebe bom sintoniza det beta bosir hotu lulu bol fans ramek sena fatin stay tune hela la loren shen resi lima punto al megar shinian. Na fatin lorek dia bom aktividades beta bosir sudah hotu, no itu separuh tentang musik asal kene. Nampak macam trending most iha Spotify, hananu husi last chill, tuh yang titlus seluruh nafas ini.

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu nebemak iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Karena kasih su internet orang tolu, pokresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Dia kira nema ka rubrika historis di rok niang nema kian telorita bose barona hamu tu kono produsu si Pedro Brinca kona badia Stranglers niniam. No yanti spira velorita bose sire konyese dia klitan kona badia Stranglers niniam. Existencia non yu musika hira kira nema kohin balu ita rona mos karik balu akara krona fia fali bela rona mos iya plataforma media sosial ser nema kita bela rona musika. So si rubrika lorente batu kuro limitu hat nulu racing hat tamana hele minutu balu tang yanti sine fati hu ita bose sira. Iha musika nema ka trend ending iya Spotify. Nebena faten stay tune deto yanti hela loresin ores 5.8 megahertz inian to iya tuku hat lorai koras Timor Leste inian. So termeta sebaro ata musika selu kene nebena kana musika tipe iya titlu The One That Got Away.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahar.
1: Oke, di akhirnya nih maka musika selatan yang terlalu mutu kena sikit perihal yang tidak dewan di KTWI. Dan waktu lori orang itu bayar tuh kuru oleh mitu hat nol resensi. So yang tish beretu busri kau nyai sini kiti perih. Dan waktu kan esan kantor no kompositor musika. Dan waktu dalam barak liunya mayo genre pop pop no alen dan esan kantor no nyamu sana esan ngempresari ida no juri ya televisi orang musik Amerika. So yang tish beretu busri kau nyai sini ada banyak musik lalu pun trending trending bebek kau nih. Dan bahirak nih maka rakrona belarona via falia plataforma media sosial nama kita belarona musika. Nebe itu rumah itu separuh atau musika selu kene nebe makan anu husi jede lemak kau yang constellation. Tapi rona mau tuk tu rumah.

0: Loraik solok, hak solok ba. Usi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahar.
1: Di akhirnya nama ke musika seluk tentara nama tu ikan usi Ariana Grande oleh titlu We Can Be Friends nama keluarga nita baik tu ketuli minutu rua. So yang te espere te pose konyesion Ariana Grande nebe makan esan kantora no kompositora musika dela barak liunya mahu genre pop no R&B usi Amerika. No niya musika las fun trending musika barak lo sonamuk trending Spotify inclui ohi nebe kitarona no usi musika lo rente baik tu ketuli lima minutu rua tamani te bahan esan segundo ya nebe ya yang te selori te pose Barona musica te tun serve usena non ci tene cantore la rang. Ne ben fatte in ste tun de tie la loro cino reslema puntuale mega genia. No, ida se barona musica usi Crimson collabora ho Tobio e titlu Tequila.

0: Hola Lily, se hanno in dalla rua bengira tu telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usa red sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite. Telkomsel.
1: Loraik solok, hak solok ba. Usi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahar.
2: Dia kira nama ke musik ya, selalu tanya veterana mutu kona usi krimsang kolaboro TV hanya titlo tequila. Nama keluar orang tiba tuku tol lima tu hitu. Tamane yang tidak fatin atau loraik dia keluar solo tu boleh fans radio Liberdade straho tu. Nama koras ni ada down sih nafatin sintoniza la mutu koyanti. Hello la loran sih nores lima pontu walu megar sih niya. Yang tiang loraik dia keluar solo tu boleh tabo sira bom aktividadis. No espera tabo sira aktividadis tu lah dia keluar orang ohi niya ya. Nebe bom sintonizare tili bol fensira no yene yante na fatin lorita bosira ba jen ba tene agenda ne or sida ya programa ya iha programa espaço publiko se ya talk show no se halo entrevista ho betinyu BNF nebe makanesan representante fundação tasifes ninian se ha hu iha tuku hat lore koras timor leste ninian nebe ta bosira nebe maka orang yang sintoniza kita haluha partisipai ada dalian ya. Okay, tu rumah itu sebarang tentang musik selalu kianai usil lil dam kolaborasi oleh Chapo yang titlu Volante.

Ola Dili. Spesial buat kalian temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mak iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu Dili det. Ativa sound lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipu selu. Ativa sound lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet orang tolu, opresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Dia kira nama ke musik asal tang terana mutu kono sedia tai de kolaboro anina shunya titlu tona lora ni tabe tuku tolu misenu resensia tabe ni nafati ngato lora dia lora ke solo kit bol fans tradi liberdade sira hotu ne bokoros ni dadau halal te bot sering aktividade shia ores lora ik niang di liba sering bokoros ni planu hela ba lora ngaba amba ingrua finde semana niang oke karek sintoniza hela yang ti lora dia kit beto bot sira bom aktividade shespera kat te bot sering aktividade shia lora ngohi niang laho dia to iha lora ikia tokalan maksudnya. Oke. Okay. Nah, bomb sintonizer itu pada posisi no itu sebaru nata musik asal ukiane. Nah, memang kenal nuhusi Crimson kalau foro Marvio itu lu plu file.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Dia kira nama ke musiknya Husi Crimson Kolaboro Homar Biho ya titlu Blue Vio Fai Loha Dominia ya Dominia Serluk Mora Jansa. Oke, lima red ya. Oke, Husi musiknya Loro Neta Bayi ya Tuku Tolu Limituran Nulu Racing ne. Tama ada yang tira Fatin ya Tolu Rek Dia Gret Beto Posira Lili Bol Fenster Nebek Orasnya De Daun Saya Kompanya Hela Ihala Loran Channel Racing Lima Pontu Halu Mega Ersinian. Oke, bom aktividari Shet Beto Posira Hoto ya. So, terima kasih para nonton musik selalu kena nebe makanan husi udojo jorio ya titlu husi kona hau.

0: Torek solok, hak solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Di akhirnya maka musika ni betul orang mutu kono husi udah jauh jauh di hari titlu husi kono hau ni maka keluar ni tiba tu kutol mintol nol racing ida. Tama deh lemnya tu palung tang yang antas sena fatih hota bosira yela lora channel racing 5.8 mega hertz ni. Ni bepom sintoniza sena fatih net bete bosira lili ball fencer ni maka sena fatih sintoniza hela yela lora channel racing 5.8 mega hertz ni. Yang antin yang lorek dia, lorek mana kita bete bosira, bom aktivitas. So yang antin fatih lorek tu bosira bate ni agenda aktivitas. Nebe mak se realiza iha tipal musik and bar se iha animasang usi dize mitu nomos apa dize mitu kolabora ho apa er no dize set nebe tepo serebo korosi sintoniza karak pa enjoy bela pa enjoy heneba si heneba sira se lori gen musika sira ho genre hip hop R&B afro beats and piano no dance chill nebe tepo serebo ki interese kaha karak pa enjoy ya fin de semana heneba bela ba hahu ya tukusan racing ida to ora mata tukusan racing ida kalang eh las tukusan racing ida lorong ne. Okay, nebe fatin iha multipal musik yang barpal pasu entrada gratuita belori tebus dari kolega, familia, tebus dari fans, sorry, bela bahut ya neba, ba enjoy ya neba ya. Okay, turma itu sebaru tentang musika selalu kene nebe makananu si Krista Yanti, hanya titlu oh makau fans sorry.

0: solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, dia kita nama ke musika seluk tang nabi terona mutu kono husi el capo hanya titlu Maria. Hanya sang musika ikus betanya program malu rek seluk beri sawo hini niang nutur mai. Kita sesan lalu sila loran sila loran sila lima pontu walu megar sini niang tambah tur mai sehe program masih pasu publiku. Nembak selori husi tanya belun Jonas nese halu intervista mos so itanya kantor vetinyu. So itu pusra konyesiona nabi nafatin stay tune iya lalu loran sila loran sila lima pontu walu megar sini niang. Agradece bete pusra partisipasaun durante orosronya lara. Usia studio hau nabi mengkamal kita buat serayanti. Adios ate segunda feira ibon fin de semana bayi tahu tu kita sita kau musika. Usia sbro kolvoro riku hau yang titlu hau soho.

Pintis Radio Liber dari Dili Sirahotu Ita Fuen Rona Moto Drama Kokosa Episode Sia Nebe Maka Kuliah Konamba Feto Nomane Iyak Bit Ori Prevene Violencia Tamane Drama Radio Drama Dane Lori Tabai Tuku 5 5 Minutu San Lores Ni 5 Ye Studio Radio Liber dari Dili Ini Yang Rona Isir Nomo Serenain Radio Liber dari Dili Turmai Jonas Perpara La Musica Dane Ita seba rona motuk, okay, musika usi kamel watit lo song waiting a song. Ita rona motuk musika termai.

0: Belong 20 Radio Liberdade di Lisra Hoto, dan maka musika si Kamel Hotitlu song Wait in Song. A song, tapi maka zona sofresa nomor 9 Sira, nomor 9 Radio Liberdade di Lisra. No continua, lorita mos bayi hatuku 5, limno tutolo nulu. Ruan lor sentolo, zona sofresa tam publisida di balung, ihane ba emi hotu siopardor telekomsel.
1: Ita gusto halima games? Top up voce game agora fasilitan li Husi Games.tl. Ita ni jona jogos favorito. Husi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, Husi PUBG, no voce game sila selutan, ototo ihadet games.tl. Fasil, lais no siguro. Top up voce games? Ita haluan visita games.tl.
2: Telekomsel.
1: Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iha Dili Date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iha munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasisu internet orang tolu, opresu baratu no velusi dari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.
2: Telkomsel.
1: Iha plan atau pasafiris iha Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel no enjoy asis internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar wa sentavus lima nulu, ita bela asis internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.
2: Telkomsel.
0: Dia kira nama ke publisida di balung nebe maka zona sofres yo namba ronana sira hotu nomor sana radio liberdade dili nebe maka kompanya no rona hela frekuensi radio liberdade dili ini ya. Oke okay, winti sira hotu tuir mai ita se rona tang musika ida nebe maka zona preparene husi Derek hotit lu laila nebe kolabora ho dedo minus. Itu nama untuk musika turmai.

Belong Vintage Radio Libertà de Dilis Rahotu, ini nama ke musiknya Ida Husi Derek Nini yang ngotit lo lala. Oke, okay, terima kasih zona sekarang kaya tang ho ita bo cira konapa informasi balo nebe maka iane. Oke, okay, ini TV dari Husi oke okay, Artem Morris ini ya. Husi Alos, Alos for some Morris, Effort for Life. Nebe maksalo abertura by exposição. Akane tibrane se halo iha dia 28 de maio oras tukunen 5 minutul nulu iha galeria Arte Moris baru pite eis lanut palacio presidencia nyakoto dia tamane sira convida ore celebra exposição solo da holocausti Aldo Sforzo Moris no ado nessa membro Arte Moris desde 2021 Sforzo Moris mak dezeno pinta no koles lobo kidai ha suratahan nabe halo ho limang konta historia visual konaba Moris lo loronian iha Timor Leste ake dan ini aku vide ta buat siratu bele partisipa iha exposição nabe maksia lau iha dia 28 de maio 2026 oras tukunen lokrai Maluk sirau tu terima musik usai golemu, so titlu dame bihati mori terna hamotok.

Bilang Bintis Radio Liber dari Dili Srahotu Nebe Maka Rona Hela Programa Spasu Publiku Bari Sang Ohin Ini Yang Ida Maka Muzika Iku Surita Ketina Sormalu Balorang Ohin Iya Programa Spasu Publiku I Bom Bintis Semana Bimi Hotu Ita Sia Sormalu Fali Iya Ida Sang Turmai Basir Nebe Maka Rona Hela Radio Liber dari Dili Oke Rona Diak Ditba Imi Hotu Iya Ida Bosarnya Fating Ida Ida Kini Yang Khusus 2001 prosimede song, bom fim de semana e bye bye.

0: Kia Kliu. Loro-loron, musi tuku hitu, to tuku walu kalan. Radio Liberdadi, Sianolu Resin 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebemak iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Ou pakote combo, hiatan kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipu selu. Tiba saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet toron tolu, pokresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

Kalang dia kalang solok bonaiti i benvin ba maluku vintis rona naingo kompanen endra di liberar sirohotu asuru malu fale ham ne belong maris i studi dari liberar dili i kalan ne lili ho programa kalamura ke no irisa ang kalang kita mana ba i lorong Ronaldo Racing Rua, Fulang Mayu, Tinan Rua, Ronaldo Racing Neng. Nah, itu ni program Kalamura, kanesan program ni biar maka dedikatori, ke program ni biar maka anime sound, durante lawi studio, iya ora suruhannya larang. Tamane iya ora suruhannya larang, ham ni belong mari, sebab makorjang iya maru kalai tebot ciru hutu, ho itu ni program Kalamura, pa iya kalane. Agar kata fo espasio libre, pa tebot ciru hutu, nebe makorjang free time ila umma, lili iya kalane. Lili urdam setiu lila mai frekuensi radio liberari dili 95.2 MHz bayi hiya kalane. Kita lua mana lita botiru tina komentaru mai hatu nita beh lalu rame tina program i studio radio liberari dili. Nabi ita botiru tu akar katu mana mensaje mai hatu nila ita botiru tina mensaje i studio belai how to date. Namos, balon kerak mos atau mas lemenon rumah gaya para besa pak kolega familia ciro tu yang halo tina mas beli hotu right Nabi kita bawa ciro tu bela mana mensaje mai i Facebook radio liberari diri orang dalam halo la live. Ina mas bela mana mensaje mas i TikTok radio liberari diri orang dalam halo la live. Tamane malu ciro tu turmai halo rita hotu kita baru online. Marfine musik hotu itu lu Marfine yang tu itu Marfine musik hotu itu lu house i ne mas ke kanek. Aku seiyan ni mas ke kanek. Tamane maluk sila tu tirmai ta kompanya bah muzikira. Nih ane sama muzikira dahulu kira tu lah kita ni serumah lo bayi hawing kalang. Muzikah depan je muzikah tu kita continue tine program.

0: Kalang Urat, Kalang Hak Solo, Usi Sigunda to Sesta, Tukualu to Tuku Sanulu Kalang, Radio Liberade, Sanulu Racing Lima, Pontualu Meke Hars.
1: Dia kembali ke Vinti, Serona Nain, kompanyan Andrari, Liberar Siro Hoto, Hidane Makitini Musik, Dio Lugida, Ozi Artista Marvin yang hau titulu hau se iya ne, maske kane, yehi. Hidane Mak Musik, Ida hodi lo kene tene seru malu, Lili bayi oin karang, nebe na fating, lalu hato na fating, hau nye kalang dia, kalang solok, bonaiti, I benvindu dali datang, bamalu kurana nain, no akompanyan Andrari, Liberar Siro Hoto, nebe makorda masisti Allah, itene Radio Liberar Dili, liusi FM 95.8 MHz bayi hia kala ne, lili wakompanyan li tine program kala murah, ki studio Radio Liberar Dili, hamut ko belong maris karik, i bonaiti, i ben enjoy, bon enjoy beta bociro hoto ya, i hia kala ne. No akhirnya kat fo hatene dali datang, bamalu kurana nain siro hoto, kata kita ni program kala murah, ane sam program ide nebe maka dedikator ke program ide nebe maka anime sam costa laita botiro tu mensajen nebe maka manda mai studio nebe tamane ya ora surani lara akar katu fo espacio libre beta botiro tu nebe mokortan free time la uma akar katu mana mensajen mai ia studio ya akar katu laita botiro tu mensajen beta botiro hotu nomas lemenan ruma ke apa ke karena katomos para benzur ma kolage sirotu en halotina bele hotoret nebe turmai ta langsung cek mensaji ta langsung like rese nebe te bocirotu bele mana mensaji ma iya Facebook Radio Liberate Dili orzam halala live ina mosi TikTok Radio Liberate Dili nebe kalan dia kwan benzelia botardi ya kompanya la iya uke neba botardi thank you barona namos ba editora ikung neba neves namos ba Marco, namos ba Mas Kabar. Nebe turma ita langsung lagi rasa mensajin dahulu kira. No siya luktan habla mensiano naram pun aite. Yusi Mas Kabar yang kalan dia misto. Tudah hela muzika Miami Macron hela misto nila yang oke. Iya uma faluk. Muzika la interese usia bitu gamania. Oke la interese fulang hitu. Dia kita gas. Nebe tinggi ba imirona hela iya kalan nae. Muzika la interese fulang hitu. Oke, dia kursi deh. Kursi deh, kita fresh lah, Bang. Tapi kita lihat mensajen baru, kita gas. Nebe hei, usaha musik hei, parece fresh. Nama live lihat, usaha sini komentar, utan.

na kampuni lo bonati amando e amauni breo knema futi i snema kita ni ni kolegi rema koi mo dilo snema matula altifal dala ma bike ke ni mak shut no lifali ta mo se di dora di ang o e gi dora suri e ke bonati ma fuela musike fulang itu ne mai ami maka turona hela mauni le ho si hera ai lo klara oke kalan dia ba ai lo klara wan siro tu bono itu imi dia kala hera hera hera hera Amos live la kira sta mensaje nda usa bin zelia dia musik ne ne san lo sema lori tudi atu sona muris ita de magne sabin ane sene sun magne kira sabin ne bi nama suta ta bona ite nama dia kala hiu kene ba salam kedua ku si gidu ya salam mas kedua bona ite dia kala thank you ba rona ba familia sireven la lan ba bona ite familia terai sire tu kalan dia Osi zadiang oke okay, foi la parabens ba ikun lois nia wan foi moris wow parabens bani parabens ba mau mana e parabens mos ba bebe atune saudi diak no fati na le vale down si dvd man foi le fun ba edito de santo dos le rema ne be mak tani san sel bar ki kuang ne ma i bo tin mo gosta tani san sel bar ki kuang foi le ma diang ita mane Ni usia dia madian kita mana Davis ni. Ozi Pedro Maya dia ni. Di kalau musik Miami ya tabai. Okay, usia dia macam press of race yang lepas surhi. Kuli tu salah tidak. Tahu si Ileu. Ozi Ileu. Okay, oh sana Ileu. Okay, Ileu man. Okay. Panati mam senai bama rometan sira dia kelai. Panati mam fela para pens pa prima ze cafe nora wa. Aze nora, oin aze cafe nora kari koin halotina para pens pa ita bote. Namas li fela kira stan komentar ita onze brigado mas kedua ko kina ada mas garnada mas oh garnada fela garnada lai ye. Nada mas papi kembar trezi bonito ehe coordenador ehe. Mam foi la parabens bazano assist ne be makani wan foi Morris wow parabens ba mam baba kuria ke maksudnya parabens ba kuria ke parabens ba mam mana ba presente fure ba loronya na level kirsta aye na level kirsta mam foi la lifan balumba okay mam foi la lifan balumba min tur hala itu marang ne Kita kuliah lah dia. Situ sama kan esane. Nebe hang lah bapa, no. Parnarang kata tanya lah tenis tunggu pak descansa. Pak lorong apa mak kita? Lorong apa mak buka moro servisu? Buka osan parawa. Kalau moro parhanfal moro dia ke? Dia murisnya sini. Ya, kon dia osan iya itu han moro mas kondo. Situ sama kono aras ke han marah mau jadi sa dia kela. Sedangkan yang balon di tortang atau hang det itu mas aras kato, bikin det mas aras kato. Nebe agradece, hang itu mesti dia kelas. Mistu, azura putar, okay, usia bing amora yang mistu, azura putar ella musik feeling ida mai ami, maka gora sintu nize hela ne. Ida feeling ida nebe ne lalauk domine ga, hehe, lalauk domine special balabarik ne paga, bebe ne paga I. Ida besa Tau foto ne biasa lima rata si ibu ne tasi ibu namas live lagi restan husi sini mana mensaji mana husi mestri gonjaga dia kalan dia mau lah keluar hadulas hadir mau hatu elah ni pun tiba all fans husi atau zet mau tu dalam musik si garu lolong ide ne mai ami hanesan rocky abalong amazila manu asik kuno sir seluk ne bermaka iya liur Maksim Tunisia mas mau ni lian ya, obrigado, salam usi hau, jelak lubar, oke. Nebe kalan dia kwa mestri, bonaiti, hamuto ko famili sira, ordam hadulas norona hela, hadulas hela meja, ahe, hadulas hela tu sabur rumah, ke, yarai maliri neba. Nebe, thank you bata bot siruta, bana maun siruta, famili siruta, sisti la yelak lubar neba. Spera katak, sauri dia kna fatim bata bot siruta, iya kalan Turfal maitan, okay. Sigaro lolong ides fumas dejo imba malo. De chatan tola imanu feto pa ino. Ano ini dia kelai pa ino. Sigaro lolong ides fuma la be hola la kodu te na sejo in chatan tola imanu feto pa ino. Nita tuan sa ida los ba, wey, losa. Dili ba hira.

Karena masih ibu masih gak harus join helan ini. Lebih lah nak dedar, lebih lah ambisi. Forma keluarga, selain sama dunia lah kita. Nama selifal lagi restan, Husi Anas Diam. Berarti kakak didik kalau Husi Kabi itu kamani yang Miami baru pandai reliksa manu boke. Kalau dia reliksa wan sirat itu beloi ketai. Nah, selifal itu Husi oke dia. Bawa nama didik kalau Husi ke Miami makrona helan mau ni lean dia karena mau sirat itu. Thank you barona. Dia kita tugas musik itu lain interest ini, hein tua, mabit alih teman saya jembal kita gas. Musik itu agor lain interest agor apa? Viral tahun ini apa? La karo leu apa? Kantan hehe. Nah, lebih vali tuan, bonati mau? Okay, usi madis tuan, bonati mau? Dia kalau itu adalah musik feel ni yang musik udang parah nilai. Okay. Dia feel ni yang udang nesa. Okay, ide. Udang depresi mau? Agor udang ruang mana? Udang parah, udang depresi. Okay. Dia udang parah dari itu. Sedangkan agor tempo udang lah itu udang parah tidak. Porsi deh. Nah, level itu mahu si Tito Ferreira yang guru. Bukan itu film Parabens by Elvita. Bonaparte tambah ni content ho nomane sedo. Wow, Parabens babi. Cere? Ah, ke Parabens by Anubin Elvita. Tambah bela content yang mutu kena ho nomane sedo. Mau emam feto ni ane sini emam. Emam feto ni baru. Nene demais. Nebe sira ne karak ne tenki contente let. Karak ida la koi, karak ida kanek ne ni sira karak sim contente kira susema selo. Nebe karak ne mutu kana maselo kar favorita. Lalikiduni tir tamunania. Tamani maselo kmia, tambai maselo kma kudaru falan. Ali Falitan, oke, bebe ni apa sih dah okey kerik dia? Biasa deh sa. Bebe ni apa dah biasa status ni sa. Biasa lima retasi pun, awalnya pasai ulu ni deh ni. Ikan ope, lafak sih ramak saya sasi retasi pun ni ban. Nah, Ali Falitan kita stand fuelah, oke, fuelah domi romantis bazar ke oh deh gap tu. Ya, kalau dia baik tahu tu si Ella 21. Okey, kalau dia mau sebabnya lah. Bona itu. Nah, lebih vali tan bona mah hanya prima atau kolakon. Hai, prima lakon tiada beba buka ga. Hamu tu ke family sih buka ga. Imlanu ini aga. Serakin ya lakon. Ya situ sami dan senyum. Ya, teman-teman makhluk siro itu, kita kasih sama musiknya, kita musiknya di lain terus ini. Kita lihat yang misalnya jembal lagi lah, kita lihat yang misalnya jembal lagi, kita kasih. Bila itu. Nebe kalian dia mau sebagai Delizia Mayor, Sio Leo, nama Leo, Shams, Guzmao, Haribo Vida, Natali, nama Julio, Primo Julio, Iba Dio, Mer, nama sebagai Lil, Vendetta, sorry, orang yang jembaleta. Lydia, anama Maxi, Marco, no seluk tane be mak narang hawla mention agala sita ihe kalne bona te be ta bot jero te. Na li fali de mas, a ke mas dele tane is fali ne mam. Tam ser mne tane is fali, e mama ka kane a kane ne sentimento ga sane be. Abi, tam ser mak tane sabe, labele tane serviru abi, labele tane serviru ba e mana be mak nunca mais considera ita. Ita straga tene mat bende. Tentang ini lah interest saya itu. Ni orang yang kontennya mutu kami seluk tangan. Nabi lali kita ni sulva emang nabi mak. Nabi abi dia kiala sabi. Buat ni rotas sama sah. Nenek ni emang saya tanis sulva emas sah. Masih talaten. Bahira mak ni tanis kali talaten. Mak file telefon ba. Amai lakon file ini. Maksudnya amai lakon file ini beba. Buka kan. Nalih file itu mak request lagu file ni udang ni. Okay dia. Orsida, Osi merafon sudah yang kalian dia buat tahu tu soal musik ada main Maliana Wansira. Okay, Maliana Wansira tu buat nanti. Dia kalai, Osi lala suruh dia mang, bawa mang dia kalai sampai stabil balik. Osi Anas, bawa mang musik api tu kamera ni yang tinggi gasela. Main pandai reliksa manu bawa please, okay wait. Minit balutan, haugas. Idebe fulang hitu ne mam foi la le fomba azelo remas tres dobem fo para
Coraje na fatim bro, la la bromi makanesa ne, mukin la zoro ne makanesa ne, ne bela lika no embara, la bela estres demais, la bela pata se manga demais, tem que força na fatim, mane bonito se ia feito selo, maxia cara kita no se adomita. Tamane la lika tristi, la lika no embara, ba e mane bema la considera e tene sentimento, usi que la ita mesa, liliu iha. Oin lorong ya, nebe lali ke dunia turan ini ya, hak mati yang tidak. Kari ke dunia, kok ke dunia tirtok pa. Espera kataknya par, ho ibu ndet lausa ho sentimento. Kari ke dunia pa, maknanya la consider na fati tebot hari hak mati yang dia, lali ke dunia tahun. Tama emang la consider itu bot. Emang nebe maknanya karaknya, ordang iela kotu ka iela oin ibu nye kezar hela. Mang, ajuda foi la parabéns ba minha pa bairro Lara, oi halo tina badala rona lo racing walu ha parabéns ba pa e vida na rona fatin sa dia kna fatin. Ai ke mang foi la le fam ba Nelson ina restres ela ne coragem na fatin bro. Atenia domi, tem que preparar mo suang, tem que simu realidade. Mais mak ne, nia kanek bebek de mais. Mak bebek bebek rea do kaun sini. Atune level vítima ba ni halok ne. Será que ni mutu ko ita bot mungkin ini yang karak ni lawas ita bot daru memang selok tamannya mak ni kosta kane kita bot ne halun sapa ita bot thank you usik ni par ni bah mutu fale memang selok ne mak ni hili ne mam fuela kata-kata ba ami ho mau koli ne be mak fuang kane kela ba fet okay hane sande korajem ba mi hotu det La elefoin datu kulkulia, so korajen baita bociru tu daitu ne, korajen baita bociru tu, dalai datang, korajen baita bociru hutu. Forse na fati, la bela stress demais, ba ema nebe mela considerate ne sentimentu, precisa refreshing, hamutu kokolai ke sire, la liki zola itenian, atunia menta stress tang, ma bela amate itenia futuru. No halo ita vontade la ia. Ano enten que nasce. Pasti ni la koi parece se ia masilu xa do se a cara ka uno simu hau. Na li fali tem o si se maneha ke o si la la shallo store. Ano ti mam fali li fam ba hau ni a doben kal kalang hamru to ba mutuk jam 12 ay o si uma ba suru maneselu. Ai. Bihin ta mas emak bele nesan ya maksudnya. Maksudnya mana maksudnya ni ke? Man, okay lah, harus check je lah. Ini perit bela fokar, fe komentar pas. Okay. Maksudnya, okay amau, okay bi, okay amau. Dobe, tama sama kan esane more. Hey, ida lorong kalah mutu kela, tobe lah sorry. Saya dah mak falta petabo. Cerak kela ane sanga, kerja tu buka idan sini biane. Niamos emane, niamos mane que considera netik ne sentimento ba. Hamutu tenam se bukana Fatima sel kalambot ya sore mesel. Ema se ema kulis se de ba ita. Mam bot se dove ne sin dunia mam. Tamane se ema tamania karak mo se ia ne mam. Kitual fe online tine bele. E be mam saba mam. Si ane sene mam. Mam, mam sene ba maketan se bot rumam sama. Ne mam ne manteng na Fatima. Para ga usiga. Emanya harus lau sema ga, ini fuang ni. Emanya fatuk be. Itu buat halan sini atau sima ga? Hah, lah simu. Itu buat atau bela bunita fali ga? Tu bela bunita om saya fali sausi. Tuirma itu lagi tamen sazeng. Okay. Entah unai semua inaru stress karik mai dia dele suai nesa. Bamos mau koli. Eisa stress kar bukati siluk sa. Mau, okay, usi sultan, okay. Bono mau, marzi. Fuela parabéns ba tio Sira ho Mario. Lau viajen dili ba los palos. Okay, parabéns ba tio, ba viajen ba Mario. Nebe maka viajen ho orzão. Ihe la dara ba los palos. Take care, espera katak na ya kompanya. Ita bo tero tine sa, sene? Viajen, lau se suna fatin, tau fatin tuzuan. Amas live ali tá hoje já treino de mão foi ele fomba ze café nora ni doben fo para tia he ya nessa ne tira ne bem doben fo para sen nessa ne cari corona ela cari que le repete mão foi ele para bem mos ba ali Roberto le rema halo ela tina mos estres ela ne para bem ze te bota bro le bele estres halo tina ne laos contenti que estres fel ne
ya partida masih tes stress sih. Ini orang spesial mak lay ya, mai dia mak ko presente rumah mak itu lilu itu ni namorar sih, ni tesinti pa hilaga ya los. Dia kira domi do namorar mak lafu dia kira marka presensa mesti dia kira larang kata family sih marka presensa. Halo le rasa orang sama baik tebut kadiam parabens good lady baik tebut mus los mana sih. Mungkin yang noin barak tambah idare laura rau kono. Usinif malvar yang bukan di mana tebela musik mai huni dobe makrona hela aminia okay rona hela iya aminia dari soli kuza okay kalau ni bayi mirona hela iya dari soli ni ban olive valitan okay usisovi yang bukan mana fuela lifam ba mau azanu ni bermak stress hela banyak dobe okay koraja mama janu Okay, kau kalau persembahan dia kau tak buatnya parseru. Atun ini lebih lera petetang. Karik buat rumah makusi, karik buat rumah makusi tak buat makladun dia karik. Komunikasi awak ni thank you nak loke pamalu, thank you open pamalu lebih lagi gusta pamalu. Atun ini resolve, usah perdaun pamalu. Atun ini bak futur lebih la kontesita. Lebih usah bermor. Halo how, Tristina. Halo sir. Saya lo how trist no saya lo connect na makalu ta bot content ikari kontinu bahu entrega pa letende. Letende makate ke tu letende ne bene maksudnya abojizas. Na leveli ta usini tu dia ke man vale le fan bane li campo baru tamen stress la koi ba campus vale. I mesne fana maklaga ini. Stress bela stress, mai be futur ni continue luta na fati. Hawa tete kata dobeng ni selafu hangita, tebe selafu hangita se fokane kita makia. Mas kon futuro ni diak baita. Lili baia futuro amaruan ni be mak se fo mors diak baita mahira kon ita profeta halu di diak. Tamane, bela halau domi mas bela ta importansia liba domi. Tengke ta importansia liba futuro ni. Pa domi ni halu ita kanek dek. Alita kanek fuang kanek sofrimento i bot baraklos mas kono estudo o kono aproveitalo di directo tempo ruma ho sucesso ruma e futuro ita contenti ne domi mo sumai barbaraklos depende ita makili importante de ne barak ne ama bono mo saki husidi Ali falitana bi okay amau ni amnasane gaya iya bi snefle maga baruk ne thank you ya bi amora sorry bono mau dia kala ya tuelah ni kala dia bapai ma iya alisira okay kala dia basira osi diveri amau foela le fambel rito le remane be maka stresa la doben fo parane sandet doben fo parasene ane sandet la bele repeton kare grona kare tau ya kakutak tau ya noin para kokolau tu irtok. Dobe mak para mai be futuro continua luta. Karek ni lakoe na buka falselu ko ritroka ni posisi. Sedangkan maroma katetona no kerekona ye bat balung katak. Maroma kalau ite entre ema ida. Nabe mak kalau domi so hatu kunese domin deit. No sida usai permanente ba mal. Tamaina to tempo ruma kuando la jodo Okay, bela buka file sih lukta. Duke stress bani. Mau ita stress kan? Mau, be ita domi tiana mak. Ita domi tiana ita ne fiar tomak ne foto bani mak. Ikus main niya kanek ne atla bela fuan moras kan? Ne moras sama blos kira sa. Pat ita domi tiya maida mak, maida akanek kita ne moras ne be mak layaran. Susar tebe satu kura iya tempo balak ni. Lan presisi tempo naruk ni larang. Mau file le fine ba ne kolai ke noli tamba ni dobe ha domi helania ni dobe okay tamba ni dobe ha domi helania deang nai deang ni dobe okay maksai mensaje ni haule mas ladung ni lana ai lana hoi de mau file le fine ba ne kolai ke noli tamba ni dobe ha domi helania Dian nia dobe la dominia fel o maksinya ni dian ya dobe o maksinya ni dian do ni dobe ha domi la nia mabe ni dian fel em ni on la domi la bele sai ne ga do ema kwando domi tani ha domi mane kwando domi feto me usire ni sira le usire ne karakter maksa ira sira tu irita ni karakter sira pronto iya baita halu tu irita ni karakter
né, não halu tuiri tania cara que saíra mais ta colia parece neron. Então, é mané dom ita macana, será cara que é mané lá dom ita parece mal halu tuiri da. Ixi, o altir falou. Não lhe falei um sinal. Ixi, chama calu tuiri falou. Ixi. Não lhe falei tam foi lhe fom balva unha dobe, oi, viagem ba ele haro kania cuidado. Ah, ok, take care beta bot nia dobe, né, bem mag viagem ba ele. Ok, eu lhe falei da hoje, MMB, de mão, foi ele famba a Rohin, a Bantamba, e foi Antoi, que agora tu bataram, fala. Ui, taran, sirune, magai, la liga taran, ui, please, please. Mati, te salgati, de. A cara que tu basur uma roma, que ia lete, ok, estraga amba. Sire, ia lete, mas feito, mas é bonita, bonita, de. True. A noite de dia que tinha, mas taran, bro. Ida quando la ko ida buka sehetan was quando ita mate saugati de tebes nei ne maromak dia ona maromak ate ton kat afo viaje moris beta bot dala ida se la ba dala ruah sekar kita bot maga daru entang ne grasa ida ne be hanon direk tele mak tara en tambe bot kune se domi usile ne segundo etan domi ne be mak primero ne usite ne familia tamene hanon di direk tele se ita bot mak taran familia mak se rugi familia mak se stres ita bot ne domi mungkin stres loron loron ruah la cleotania contente amuto que mas iluk neba mak nia hakara nebe anu dik gasana lagu fulang hitu ne okay wait diak usi se mane usi prima zai bonati mam bonati mos pri dia galae thank you barona familia bode vista sirotu kalan dia kosu sirotu bonaiti mam ajuda to ela parabens bai tene belu azani akosi tamba oi halotina yeah parabens bania no livalita lagu de mayor mera wan sirelai o mera wan sirotu bonaiti Aki usi konsi anama mestri mam fuela kata-kata ida mai arola kabedur horo kini bema koras ne stresa la tamba tua la iya ne ehi la klubar tia mak tua la iya fali ya la fiari da mam ya mau neru konu la iya ne usi ala mestri sa mestri oin tanggal irana oin tanggal tanggal ruan dulu resin ruan ato hela loron rua loron tuang ATM liang ona ne mestri Sekali-sekali gas tadi desa ini lo sana sahi. Lali kali ini kita mutu kau mesir ini, minta desa. Importante bagi ini buka tua. Tengok lihat dia, tua maklai ini pasensi. Deskansa dia itu nama, be tua lah ini talun sapa. Hembe dia itu nama, bandar be, hembe dia itu nama. Usi rangkir yang salah musi, pantai kelapa, oke, pantai kelapa, ampun naiti. Nanti mam, salam kenal usi, oke, usi rangkir, oke. Bonati bonati mam salam kenal ba operador nomos ba bonati ba offense reliever siroto ya fati usi ato det okay thank you ba sintonija daranki e compañi e kalen e tir fal maitan okay ta gas musica lai depois me tale tan fal mensaje ozel mero dia batar mam dia kalai sempre stabil ita dominia mas nia se hadomi mateng maksni Ita okay, ita dominia mas nia saya domi mateng matengga mantang. Okay, ita dominia ni saya domi mantang ni han mau ni maris makni ita domi salah emang makni gak mau. Emang nabi mas nungka mas haluan yang pasado ita tua domi tu ni nabi mus nia saya domi ita tambah saya mak kemudian nia saya domi tam ini yang pasado ni nia sudah keluar. Kecuali presija tempo naruk mana nia larang fui nabi haluan nia kerek mau. Tambah nia us di dia kbania saya ita buat haluan. Ita botnya pasaru bahina losma itrua nini relasau ni hatu laudia gue futuru ba usu ba nia maknia responde falo buat celo susar tebe satu aliante losan usu belo ba falo nia ba usi kita bot nema nebe ma kuano nunca mais salo ne pasaru ne hamutu kema fo susar tebe ne susar tebe ni atu adomi ita ita maka domi nia mas ni nunca mais adomi ita be nia pasaru ni sidau kaluan sama maknia adomi felita ba Barak manis-manis Ajudah muzika timur Hau dumi umay Ami maka gora Iya lah rai liur Oke Bonati mam Dia kelai Stabilana mam Balik Thank you barona Iya rai liur nabah Bon terbailu Servisu dia Kudaduan dia Iya rai liur nabah Namas levalita Wih Min sajam barak los Wih Mis los Ema sirelene Ke usi maya Abeke Bono Bono mos Nolih falita mau, ke mau atau ella kata-kata bahawa ni ter, mau atau ella kalau dia bawa istriku tercinta maka wadomi, kalau dia kelapa mana bukan?
Mam fala kata kata de ba deli ho deli ye deli azaka ye ba ka mak bandu fali namora e ma do mali ma tenki bandu malo wa betam ser ma tenki bandu mal ta kla kon ne be bati de ma bandu mali parte de di exi bandu mali ran sene belai bati de ma ita karang mane bandu fali ita masne de mais fali na mane manati mam fala parabens ba sezari ko kar nia tina wa parabens ba nia li fali ta masi paulino bonati mam Nusama kedilne umane sobumosne mam ehe Paulino bavirane pergunta serene akine dien ma nusama kedili serne umaserne sob le dolor li se to sira ai member governo li parte se ta union ministero li li sta union sempre sob le rete mam be ma karakat be teni nonu governo he plano karakat lo desenvolvimento halo teni cidade na vilan ane sang na sam siruk ne tamane man sira komesa dudu ne nek ne nek nesa ne bita kulia la dia kama ta memang governat kulia sa ita lagi ta kulia la dia kama ne be dalan dia kama ide dek fila fali ba nek nua ya resolve Tanda itu konsernya tas turun ni mak daily on ni Robin blog ni haki. Brigade mau, okay brigade bawang travel mus bermau, okay nada. Daily ada misalkan mas azakan nafatin blog ni hehe. Azakan sniffer mak lah gaya file azakan. Kerana saya madu mita mau. Duke buka file mana bermak lah domi ita proveta ita file mau. Nee murah mana mau. No live file itu, mai kan ita gas musik rela ye. Okay, uzi zai meh dia. Bonat mah tu dalam musik file ni, ini mah yang mak turun dalam mahu ni liang. Okay, kita kas musik ni lah. Uzi dia mah kita letak mensaja balu. Pak mensaja siapa kal malai, atau teraba lai. Kita rona mutu kita musik uzi. Abi tu kamera hoti tu lah interest. Okay, di push mah kah ni letak file beli tu. Tapi kita letak mensaja siapa Leon. Taman studio uzi lai hoti. Nape kal malai? Maybe agor ni stop kita lah. Kita rona mutu kita musik mah letak file. Musik ya, lah interest.

Diego, malo que vinti, strona naino, acompañan en radio liberar Ciro Hotu, iranemak música ide, usi artista legendari, ho titulu, la interese. E di rumai da continua cek tamen sajem bali, da continua gas no lena fatin. Ebe na fatin, hatu hau nipo nati, bon sintoni jana fatin. E bo enjana fatin, ba malo que vinti, Ciro Hotu, nebe mokordam sistela radio liberar dili, hamutu ko belong maris, e estudio iha kalang irane. Nabi mai tegas ta mensaji da usiana man Joan Batista dia mount bela lagu ida ho judul bus loi tu rai hi kokar usi la faik mo bis mai ha fuang sorry mak perparah la hang kalang ni yang ba abang da der lori ba to so bergera mau mak leo na ni komentar ya oke nada mos ba mau mana basis dia la ya mo bis ne ba dia gele sper kata dia kena ba Dia kau cek tu kalau kerja harus sudah fresh Nah live alitan ha. Oh siapa yang pingin di nasi? Kadai mana tu dah lalu aku ida bahu ni awan sira. Opi metan Jose ni Lilia Jose Kazeki atau besi berbiru. Wow kalau ni bawa awan sira tu bukan aja lepas sira Pamas ni main nomor sebanyak apa? Bono atau ialah ke usia Aventilman dia yang ke bono atau ialah aku Both my friends will say at all that I love you too, Hanamau, hey, I love you, baby, hey, baby, baby, lost baby. Obrigado, bom, no leave for the Kirsten, who says in a commentary, Mão, foi ele foi um colega Oscar, tamba nia, a domínio feto, mas bem feto lá domínio, né, mora essa mão. Tamba nema caudinha, mão, la bela domisala ema, mão, la bela domisala ema, la bela ambícia do adomi ema, ba ema ne bema cala domi ita, né, paciência, ita rasik mak, estraga itanian. Naitan ambijão ne mak se estraga hamate itania, vontade tomak, naitania sentimento. Nema caudinha, adomi ba, ema ne bema cala domi ita, la bela domi fal, ema ne bema cala domi ita, nia, adomi maseluk, né, moras, né, moras ida laik. Bro, nebe koraja na fatin bro. Tamai ten amau ne suor sakar kata dominia mas. Ninya enten sa une bat celu fale. Nia noi ninya enten sa ba amau ne lane sa amau nia noi. Ema dia namoro mak namoro dit mas. Ninya noi ne yela fatin selok nebe na mau koraja na fatin mau simu reale da da mau. Mane ne sempre ne sane. Oi re he tan fetu da kar kata domila lais. Para tu cuidado nia. Ala koi para tu siki siramesak. Mas ternyata buat ni lah saya rela dari. Tapi korajen dek bro. No live vali tahu si Maya abek dia mau. Hatu elah musik dia bawa ni more dani. Tapi maki helah mana tu tu malah rahung ni ba. Okay kalan dia. Tapi mau hani ane sambe. Okay miss los emas si rela ni. Okay ini nebe ba. Tapi mau ne saya ane sam ne mau ne saya ane sam experience dia betul bot. Atau ni berfutur kari kuenis nama phone kari favorit lah bela ambis for domin serba ya mah tanda ni punita hari ini karakter lah hamu tu kuni karakter lah hamu tu kuni otnya punya pun na nape naruk ni lah depois mereka bela domin dalam barak ni mah balung lili iya herai dah koran eh emang nungka masih atenya kerdese gosta kanek mah iya gosta say negador Usi lelo dia musike kapas los. Thank you pamang eh. No leave falitan. Banati mam usi see you next time. Okay banati mam. Okay next time. Usi amia dia mam foi lelo famba domingas nebe maka do miliu ni dobe mai be. Ni dobe la considerania. Ai ni moras mane abi. Mam tamasera makane sane mam tamasera mak bela halwane sane pa. Be hano be hano be hano being me. Agradece tama fe bele feta domio naita. Duque buka fali, ema nebe maka la domita gosta aproveite. Ano indi dia kirene, ba hau makono feta domio ba simples depende pa ema idene karakter, Hau makono feta domio na hau ne contenti da nosa. Agradece tama bele heta no feta unico nesa nia, bele comprende hau, bele fona ninia, domi holaran tomak mai hau, duque buka fali, ema nebe maka la domita. Mau. Nebe amau. Buka apa mam? Kuda udah disalah ya mam? Lanesannya. Ne, parasa niatnya tu goodbye dead. Buka apa? Ida nabe mak kita buat takar. Mungkin hari ni lah dia kita buat ni mak kita buat lah konsideran ya. Nabe lah buat dia. Lauba buka tok ba. Aku rasa usik kita buat. Bing, anisani usik dia sabing.
¿Sin ego sigtia? ¿Mane cuando latín agradece, la agradece mane sentimiento? ¿Sigtia? ¿O para ti para reza? ¿Raya tu na ben? ¿La na ben idesen? ¿Cuidado ni el salaima? ¿Ni moras ni? ¿Tibisen? ¿Cuidado ni lao lao ma? ¿La hetan emane sa itabot ni moras ni? ¿Aune bro? ¿Feto bele barak? Oh, bo sirne bonita ni diferente red. Maybe bo tutu tanesa. Buen sere makanesa I don't know, eh? Mas kwanu karakter nwe ma karakter, karakter nlane sama ni. Neso pesua lema ididak ni mani. Tempe hanu yang didiak idane lema buka, buka, buka, buka, buka, buka. Buka fali dene, buka emas ga, buka dene be. Maksud emas, maksudnya bonita emas ga. Usi kronik dia mam, bonati hatu elah unia parabens ba unia mam Fedi alias Lakarahun. BMK celebra ni Lorong Moris parabens bani eh usi usi kosampa dia mam bonati atau ela le foi deba oven uka fasi hela karang ni oke semangat fati eh jadi ordan fasi hela karang ye kan kalan dia basarilia bonaiti ani bin sarilia no live al gresta usi amendo an mam amendo dia mam oke oke leta mensaje maksud felni Ismampun. Osi zino kalan dia, na osi anabelung amam amendo diang fuela kata-kata ba biriang agora ihela lok mai lulu hela mai lulu nebe agora lakoi hang itu ni maksudnya sabah mensaj ini harus la komprehen file boleh la komprehen file urung live file ini. Emana mang amam zelu nebe mak manten sintu ni jangan mang Fred Seven ba masan bin Lia Diga. Lia diga lia panjang osuri Nabi Nomos ba Amendo, Johnny, Jeno, Lelo, Virna, Kronik, Amia. No zeluk zeluk tan. No li fali tan. Mestri masih hadir mestri. Deposita gas musik ide be sigaro lolong ide. Sigaro lolong ide. Mestri masih hadir, sigaru lolong ini dah ada yang udang parah uluk depois itu sigaru lolong ini dah. Maybe usulai, sirah foy usulai, sirah foy minta minta lagu ni. Saya hadir galai, kita lupa. Kalau lagu antena kita putar musik masa ni sandai. Negale, ya. Okay, mestri masih hadir kerak absen lah mestri. Nampak harus sudah gas musik. Kalau musik yang orang mention, sih tana parece que sudah fresh sama mestri. Mestri bonito, sorry dia kena fatin, bah mestri. Atau ni kontinuan fadhin prepara ala nusira ba futuro na bilang ba iya abang ba ruwanya na olifa litan wasi ba insisti yang fuela kata-kata ba ma aling eber na be maka agora doa ben fo parane bro korazin na fadhin bro karik ni alakui lali karik ni alakui talakui la dia na be usubai tabot ni doa benit simple as that more please come back to me. Baru kau nak tu kini sama phone, tapi sah. Tapi mana hau ni kesalahan yang buat rumah kari kata itu mai hau deh bah, lebih leh usik aku mesa kani sana bah. Lain orang hau kan? Anak mam black couch, bukan itu. Nolif alitam file kata-kata bah mam mau buti ho mau kuli. Anak mam aku susu feto atau nama orang feto la koi file. Usi lihat dige, bukan itu masa nabi indah lihatan. Nebe atu ita tu su feto dia atu la namor mas depende feto ga ne mani direct ne mani karak ne ma karak kita ma ema karak ma ka ne ne ga se ma la koi karita tu bri ga ga nebe ita kulia la dia se moki ni ma la koi ma besi ema silu karak na fadi ta bota mane la bele ta ku la bele mo atu na fadi ne sentimento ba ema nebe ma kita karak parece 1000 orang yang tolak pasti satu orang yang menerima anda. Ano yung lifo nito ni? Para sa barak na sa tolak, mabay sa iya, mayroon sa simo ito po. Nabi, ano yung dani amang? Nabi, 4 days siya, 2 days siya. Duke suba rito na, duke suba rito na sentimento. Ba, ema nabi makita kar, ikus mo, ema siluk makadaut ya. Ah, ini mong ras ni. Moras, moras yung silaitan tama to kraik ni. O si dilisma dia fuela kata-kata pa mam Cesar ne bem maga saudade sela ferku an estaje hela ier mera ne ba. Ke kata-kata mam, oke ne be kulia laria kamo ten ferku ni tetting saudade stuni.
Estamos siendo una audiencia de mambe, calcalito toba mesa que le tonan, hitate que va mana la llene, saudades ga. Dia kama nia ba ermera mas nia las ba fa nia las ba buat nia mak la fo ben fis ba nia nia las ba bi mai be de ne liga ba futuro nia atu completa ser nes turu nia li do i nivel universitario universitaria tamane o signia la un estadio la depois de remate estadio parece a mutu farisa palin fulan ro fulan tolu sa estadio que urni palin fulan tolu fulan ide fulan roa so clearly mak mystery serne ya pulang ne mau tidak mau mas kono ya fakultare selo paling fulang ne ne be mau sementara toba mesa kleba mau sumaso naruk ya kar sementara kuak sumaso la ba imagine la semana ba depois semana film mak kuak mahe ne be kata lua rejana fati ba man atun isir sauri dia kna fati iha fati ne be makasih reba ya mau bon stage na fati ba man No li foi lita mam foi la kata bazam agora la koi fuma tava doben fo para ni thank you ya thank you mam hey ne ema feto domita ma ke mal tuirita ne ema kulia baita parita tola tuiri ema banu ita la banu baita ni tama ema domita ne saude ni akarak ne mane ne fuam mos na fatin la koi serna fuam meta ne sansana tama ne ma amam dia klio ma halu tuirita ma sane sane hone mana tete hawa tuirre masih aku tu kelihatan ni, ya uin lah masih aku tu ke maroma, si garu masih dia muslatan. Mang azura file, okay, mang azura file fatin ni laba kolegi ane para maya inaruh laba, kolegi siapa, kolegi si, bindu bonaiti. Nebe turmai manteng na fate he an man bin chiro tu ne komentar no tene oras lori ta bai hetu kusiona tamane ba maluk chiro tu ne pe makar sida kang jantar kalang nian iya kalang kar kita lua an jantar tela ba depois ma kompanyo fari bai rek nemasi kontuna na fate prepare ada por larang karik bua prepare sampai te bocil tu Nali fali tang usi mau hauni primo asiku lakon tia iya mau bisi hai buka ga fu informasaun ba parte relevante sira posting ya foto para ema hotu buka lai suka la bele no no kare ke malakon la bele no no ma serius ga lai ora ikusi ikusi ema gosa gosta gosa maro barak mai mau fu la kata kata ba mau le itu carvalheira carvalheira ne be maga kare agora estuda hela ne bo estudo ba ni ba preparasaun ba futuro ba meruanya ne bo estudo ba te bot Estudante, tem que atenerse, né? Tempo estuda. Tempo é limar. Não tem que aluguer estar. E também que é meio estudante, é lolos, mas não é. Balo, uma hora se dá, vai escola, dei. Fila mais, que a cuta que não é mais mamo. Fila mais, o TikTok, dei. Fila mais, o fuang, cane. A nessa alinha de fuang, até tem mais cata que não é. A nessa alinha de fuang. Ate te katak dian sene para si ta potiru ta kompahau suan sekulia tu irete dian sene ba sekolah kari ba fokus atune fila uma kari klori matene la bele ba sekolah fokus ba doben ta importante li ba doben ikus fila mayuma klori kane ulung moras Na li foi lida o cianídia, mas hoje eu falei ele foi pra manjone, ele ficou nervoso, reladete. Ih, mas eu tô nervoso, já sai bonito, basta. Nervoso, mas tá o que falei, tá jura, né? Atum bonito. Ok, atum nervoso, já sai bonito, sa. Sam. Deve ter falado mais, tá? Então, lá tá um comentário, vai, tá? O cianídia, mas ele vai... Maksudnya kutuk mana ni? Nabi nafati in komentar, iya kalah ini nih. Selai ya kita gas musik udang para, bela gak kita gas musik udang para. Okay, mister lah hadir ona, pepara si sigar lolong kita kalau lazadi ona. Hey, mister hadir fal bama kita sigar lolong kita fal ya. Dia, mau malu kerana insyaallah tu rumah kita gas musik dah hot itu udang para.

No li falitan ha. Tawe la paparah durutung. Durutung tiasa ngeries ni ba. Le ibu mag dian sangaria mas. Ia kuar tu lara hemu ela beida mane. Ware hela mane. Dian sangaria mas sangaria de bene. Lau sangaria de tuane. Alimar sangaria de itfali. Tu sabu de itfali. Lakli rambulit se lanu teng mane. Ne, abang rua kanu hamutuk falo mane si elu kuma kuanta banin rugi ne banin dia. Lor los fetiri na mayam saraba. Lorong kala mak lanu hel det ni am saba. Itu fong ina nene. Na oli fali ta musi leto han mang leto de mam berarti ta tuli la muziki de ba leto iha andali. Oke, kalan dia. Lebe kalan dia ke labani Bona iti tuir fal mai ta mozi dia ni jiu dia mam. Oke, bona ti mam mozi ka nina metan mider. Maya unia fuan moras los ne nina o metan mider. O fila mai hane sang u. Nana ia tam do ben seluk. Troka unia posisi. Osa, ini bisa hina Fatim, mbak dia kenapa kurajan cuy. Buat melore si murali dadi. Ati ini dumi ya, tinggi si murali dadi. Hei, sepera kata kena si film ay. Karik ni lao lahetan yang maruma. Mas kuan ni lao mak lahetan yang maruma, para si ni la film taman ni la bel hei ni. Kau ke buka fali si lugu eh. Ya, emania doben. Ui, emania doben ni beti apa. Emania doben. Nali falitan husi anibin. Mafirian repete falitan dalai dah hemu bel he. Okay, repete falitan dalai dah hemu bel hemu. Okay, hemu bel hemu. Aku mensaj yang berbeza. Ni repete tan. Okay, usi imagine hela. Jadi repete falitan hemu bel hemu. Tanis place saya mak kita los. Anu ini tengkan ni sana. Hemu bel hemu. Mas kita seragam. Kita sayang terfali babe. Kita seteraka amfali ga kita bunuh diri fali. Stres ya muti reca. Ema balun dian sana. Ema balun dian sana. Kari ke stres demas kari. Ema alkohol ba. Ane sam tua sirne ba. Atun ne fasi neti kita ne larang. Lili ukur apa. Ano yang barak sana. Mas lebe le barak le fali. Kudai te tepa para hospital ne ba mane. Ema kari ke menatong natong ba eh. Bela stres mas lebe le. La bele tua magnen fal stres ba la fal ba tua fal cuidado tua estraga falita manita stres ta nita ita la laten tur tani anta kata ke tini murs ne ba futur ne salos ita hem hem konta nita laten lo se auto ke ba hem hem to ba fal sukula fila mane ma ma jira fal mati ba sam ba alim bairu larang narang abuti biasa hemu lanu torang gosta so bu umalarang i ali hu dientiana hemu bele hemu nakar bele nakar Mabe please respeto sasama malaran bala bela lo baru ilu ye baru laran Fatin be makita bo tira himu kari klanu deskansa sini dete la ye madia lau sita bot maksala ne tua maksala no tua makakara be ita makemu ni saba ne be bawo ing himu kari please sak mate klanu kari ka mate kala bela so fal sasama siru malara eh selama roma kirus ni Ali fale te musi Manuel e mam bonati ajuda fale le famba zeri ti bar agora da down e dobe selinko manesielo ela vati da sama si va ne selinko ba mam pa futura ba mru ama mo staru musi selinko li fali da nesa ama un pole vole sene na mam di am fale si va ne selinko ba pa futur pare si ta bot musi selinko li fali da la bela no ensene kare ne selinko na kare kare do ka musinia peninia kare klausita bot ni insaba Maybe ano ina Fatima selingko ansene natong la natong ka antes ni ladiang antes atu ni par habla bel lar mai tin baita bot cera ke lar mai tin tano ita bot ami fer to magne bade to ni ita bot tam se ita bot atu falo halo ke dasne mai ha ita bot senti ba dia ke laga ih ita kulia la dia pares ba yang pares kala dia ne ma ke mahalo ne re ba do kam steri amam Bela domi ba mas koni selingkuh fale msa
Itaparaga, buka fali silo kini ita seling kura meramega. Na oli fali tamu sebing mavia yang hemu rasik, moras rasik, kura rasik. Los kata kata ni klaro kiras. Moras kare, larang kane kare hemu ba. Moras fuang kare hemu ba, konsum alkohol ba. Hemu rasik, moras rasik, kura rasik. Los tu ni. Ni usir ita nai rasik ma kura iteni anto, oh iteni manira rasik. Laya mira maka tu kura ita. Mama ne primo Carlos osi turis kai atu mai edili la ko nye dalang. Hai. Buka ga senisa kareten nebe visi de nebe seniga. Nebe tur fel mai ta ita batam fel nebe mane ita batam fel nebe ita batam nebe ita gas musika. Para ba iya. Ikus-ikus ni mbak iya taka programan ni ya. Cek tantok lah ya Facebook lah ya ona. Osis iku 2K. Nali ni dia mam file di fan baling ya beri ni bemak tani selit buffet on. Ii tani selit fan kikuan kikuan. Anoi uluk kan sih anoi mak tani setari sih mak ladia ke hey aling. Kikuan kikuan ni lebel anoi mak domi sih. Anoi mak futuru sih ni. Buat tidak domi ni lafo benefisu bayi tetan. Parti lafo benefisu sih. Masa kahana kita mak barak liu, mahirai malah considera, mahirai tanah mora mara mak kita lah considera mara. Nak kuno sofrement, tamane, hai dari nabi mak sena toh, hela kari kau fuan nabi mak sena nura kela kari kau bori dako, kita koko, aprene nabi mora hatune, labele hakane kau fuan sinura kela, wasik ba, tempo mak lausa, nabi usik agor sementara fokus lai. Mama kuliah sih masa gore ikus-ikus ni makor kuliah lah dia. Carla Meti romantis level yang masih rebut ni usi be. Muri sih be 80-an balai ten sana. Lebar sih agor 2000 balai ten. Carla Meti Facebook sana, ya media sana kita mak tahu fali. Per realidade cuy. Dia realidade cuy. Ni konsekuensi mak. Lorong ikut sih harapan desa menghira kuanu. Buat tirak ne laturitanya karak laturitanya noi tani serasik mora serasik usi mago dia bonati mos hermanos dia kalah no liutan usi marsebo dia mau fela bonati bahunia paho ama iya oke alin sobrina sira iya mana tutu oke kalan dia ba familia sira bonati basira rona hela iya mana tutu ne ba. Nabi am sam sa. Ita kasta musik kerwa kahin lah. Ita lete mensaja mbala. Ini perita bagas ikus nian. Depois di hoti ita tak kata ni programa. Bayi fin de semana. Bayi oin kalang. Ia studio radio libar ada dili. Bayi kalang. Ida nai. Ita toba. Ita descansa. Ita prepara fali. Energia bayi ia fin de semana. Ma besa ia 10 minutos. Liu minutu balung. Ita sei. Lain nafati, saya ni mana malu nafati. Ho, itu ni komentar sira. Ye studio, radio libar ada di lah. Fuin de orang tua itu taka program. Ya, kerana mensajnya lah muson itu gas musika percuma. Okay, mau? Usi mago. Orang pergunta sira musta mau? Tama sama kau adominia ni ala adomi falehau ni. Amau mak PR sana mau. Amau mak bela dominia mas ni lah domi tebot. Nih, parece ya buat bal. Parece ya kekurangan buat balung si tebot sa. Ya parece itu nih kekurangan nih buat balung taman emak ni lah domi itu nih. Saya kare itu mak lah kekurangan rumah ga. Parece nih ya siak mati kau itu nih masih domi itu nih masih foto min bayi telefon ular mas. Amau taman emak amang watet ya amang please. Labele ambisi fodomi sedu ba ema no labele tafir de mais ba ema nebe makita fo in kunese tande etnia bonito no ne bonita tamba sera makau dia sini de bonita ne ne kutuk ne tende ma barak lo sengita tene ita makadominia ambisi fodomi sedu ba nia ikus mai ne la considera no itara sima estrageta nia be boto de liutiana ne
tamani mam ba futuro kare pesh la bela seneta e usa di direct la mak foto mi bae la bel foto mi bae mi arbiru bae ma tamati ne do mi bae ma ne mas valor wa ina kore mala consider ni berarti dia la valor berarti ke itam lausnya type lausnya karak batnya seneto mam si ane sene kare lali kami bertangkau niya usa di direct bukan formasaun dia ke talba ni karak ne ma balum ke sene kare kon wa tene ko sema parah mam parah tiasa usiksa usia magai marsha ya bono mau si mirando mam bono hani primo tadi oh lakon tia ya moru larani usi paya angel ya bono ne mam salam bono masanubin sri kandi bernati dia gelai ne mora so mam Mora sa. Eu ita domi ema makema kono la considera ita ne. E mora sa mam, mora sempre maklayara ne. La fiera teka toko ba fuam ba reto kwa mam. E mora sirin ba hospital, mora sirin dotor sirin. La heta ni nye be, e mora sa ne. E so ita nain rasik ma detekte te ne mora sa. Kura rasik ne be ana mam. Ne be, please. Karika ana sa ne karika te ne ana mam. Ita mas mane ne. Mane bonito ne me, harga diri cuy. O si Julia, bono ti kaka. Nega la bi mabifia. Ne bi mabifia tene hela. No fo hela, ha ki o sene bi mpaya den fo hela, ha ni sa sa resoens ba ha ni domi. Ok, fo hela ni sa resoens ba sa resoens bot ba ha ni domi na intulu, ne bi maka I hela ba ka di wake. Priscilia are no kendra wow kalan dia kala besira sada suensi la besira oh saudades aune saudos nene fali sore mungkin mata makla dun dia kon ei los na li fali tan dia ke usi mago dian dia mau oh manero insama kita bela luania oke manero insama kita bela luania amang manero simples magne nomor hapus foto hapus Karek sasan rumah mak durante fo karek soi tiba sampa. No lalika koko para tu kontak dunia, lalika koko para us tuirnya. Nenek kita sia luasa. Mas mam, emang debe mak kita kono domi nenek susar tebe sia taluan ni para kalau sama pernah experience si. Experience di sana sana mau ni. Tu agor sina fati anu ya la si. Mas tandai tarebe. Tandetnya rean sambil tandetnya bidadari ane sambil bidadari be bidadari di atas langit layar liras ikus mai am siapa ikus mai malah consider am sa kuliah deh cuman ni koko tu kamam sekarang kita luas sih mam mai be bati rakni presisi tempo nara mau fanya kita luas mam kita tahu lama masih kita luas mam kerana kita wanita domi ane mai dana kita fana domi betul bay mai dana para si clear tebes clear paling clear mau kita luas Paling ni minimal ne tinang ida tinang ruat tinang tolo. Tebes ne tebes. Kecuali ita heta ne masih luk, emane be makalu ita kontente. Entam la lais dece. Haluan ni la lais dece. Ni makau ini. Foto la bela simpan amam. Nomor mas la bela simpan amam. La liket cek ne foto. La liket cek koko la liket cek sa. Ita sia luas sa. Ebe fali ba. Mam fue la li fuan balu ba huni maluk. Pablo Luis Curti husiko tuk fali. Iii. Mane mone sai fali kurti rimboli te mau kurti fali. Mantang ni mantang. Sabi mantang ni mantang duni. Ita kono foti domi banyak foto mbak tutu banyak ni. Ita tuluan ini aras kalau sana bin sri ni presija tempo ni bemak naro kafo inte bela luan iya. Mantang. Tama sira makana sana tama liusi niya makita kunya se domi lalau domi niya. No ikusi tambis fo domi se di panya tandetnya bonita ne sambide dari bide dari ne pema kalaya liras ikus mai mala kusi de raita ya makane kite masoita ita lausnya type tang moras iya gor salua tiana mah mantang am sakulia de ci mas nungka si late ni paresa sene mantang ni mantan lu ni mantang ema dia mantan sesaat ini tau telepon sekulia bait banina Tebot maksudnya mantan sejati. Mas ya kutuk kontinu nauk malam fatinya dobi ya. Masa bro kontinu kutuk ni nauk malam fatinya. Berarti kebuat balut sih ya.
Now leave for it, I'm going to be meaning. It's not too much, Fali. You can't get us naked, Jack. We'll like a cool psychic, Jack. Okay, who's meaning Marty, Jack? Many ake usabi my fear yang ake menikmati ho hela ho sangaria sangaria ni rasa be la fokus ba bumbu sirane ida mau dia agone la fokus ana ba bumbu sirane isa mungkin liusi tua ne maka liusi tua liusi sangaria ne mak hawate ne afoy ngate ne lolo sabing katak abing haluang na emane be mak momentu amuto ko tabot. No la considera bini sentimento, no la considera bini bonita ne. Ita bonita ne, fotia domin bani, fotan bacilik bani, igus main la considera falita ne. Mane mora sa mane sa presija tua, para bela lua tiene. Ne maka bini agora himu tuara dau kona ne. Para lua tiene bini, espera kata kabin ba oen si lama yona ne. Mas habla fiar. Ibu magdian la noin mas fuang ne, sempre si anoin. Bahira kon ita domin maida ne. Depus dia mala nunca me harga ida, nunca considerai tenia air voucher ni, sentimentos ni. Ya mak, moras los. Moras uci dili tamato bau kau ni. Susar, susar remove on kare. Eisha. Parece. Okay, how si aluannya? How si aluannya? Dia klu buka form lai. Okay, bono si alu. Anu ini tengkan ni sini mak. Kok aluat ini buka file form, ori trokan, ori prensa ni posisi. Ita si aluan niya sa mas magne kare koko kare kunes wala ima phone kare favorite labela nesa ida kor experience labela for them labela for don share do share do ba ema sa la amount stress do bel man ema iye mau tu dah la lagu ira mai ami tur tur narang atoi alois amil rambo tujuh tujuh lagu abi tu gam okay jodil mangkalan dia buat rambo siru hutu. Ay, kata-kata malam ini, kalam ini nih sadis. Nih, sabing mai, sabing mai. Kata-kata. Mantang nih, mantan du nih. Hei, uluk lalika kunia sedih, lalika kunia sedih abu ina indah nekar dia. Dia ke mana, sobri gada beli fuang. Oke, nada, mangkok lah turtok sama. Mangkok lah turtok ketine bersama rasik sama. Mana pun itu, parese se efetu seluk, nebemak sesimu ita. Ada apanya? Bono. Hei, orang sto on abe musik ni beba. Okay, tegas. Aku siya contoh balu nabi tegas musik eh. Osi tequila, tequila demam. Karik aling aloju effort as my be ingat ni apa? No, ita ingat ni. Okay, ita ingat ni maksud emato domini los emam. Ai, mai usi ba kita wing atmos dia karena important ya grades tam ite bele moris. Ite bele moris no ite bele goza kunese mundi dane. Nebe dia kele seya wing atir se simuita. Usi ba ni de bonita ne usi ba. Hiliba ide bonitu ba. Atne parna ni ni do bene la mut hak mate ka mut hau tau ma. Ide bonitu ne mas gosta kane ka ide bonitu ne barak ne mane. Elam balu dia ide bonitu ne barak ne mane. Bonitu no bonitu ne barak mane. Ya, kami tegas musik yang berlaku, dipus minta lihat teman saja. Musik yang percuma, and then, emani adobe, emani adobe, yang saya kangen, maksud.